tang radio mapang tuku aku minit simer dong badan kelemi au to kelem ken sindong ten zager tanabi pasen dong nong ken jener telo kanadi shilama kiba ngashitze mezong boba nong zok tuk shir telok tuli lenden achanga ken garden bangadi

0: Asanagi tung nasin tuluk acanga tuglam kena tembang asyidaki manani tang meri pa cendung nung merinsin la mukuk cung tau na canga silam akibang asyidza.
1: Pidi bajau pidi barau ta asba.
2: Mabang akadziba atma akashwani mukuk cung tang kanga belar danani kibong kemera mabai. Auba tser mabain yak pat tser ta kamindang natsaga chimbiner kibong kumara mabai autia temlamas lai kibong aser career na klimidang manage asasa kumar titsaga ginang tsaga asnongji kibong aser mabai na responsibilities na balance asasa kumar dimdim ji chindirang lier saga lai tashi it itadang kanga maranga inyakar Tetapi tajungka kemer tanur anu balur asal kinongce tajungka amai kinongbu agam sububa dan kelimi kinongbu anu balua asal senkurut senlong senkurut azi lumsatiber ni tanur angalir tetirang ya siner tetirdem juga mabatang ingak pa putu do sia dokuku anongci kibong kemer she dasar ni tang Tapi lembak tak tungsega aliba mudong yedang. Inyak naga minyak yedang, senaga mesi yedang. Odang kibong kima padang inyaka delima. Makwak senong cokla kibong kemerje ni inyak nunga ni senunga mesi de senung oda. Kibong gurut lerje tapi lembak kalan keja mesi de keja minyak yedang azima. Sangram tak muda lukur meranga inyak nombo nai ni Career nunga takuk anguzi asir tanur duma dajong yinda takzi dizi. Dimlabu masaku saka merangar makukzi mali asinongji dimla tisama ni da anga alir tisir ajak tang dajong shi uga amai sangdongar kangablar.

0: 将侬得没得些当阿个子怎样 ？Awareness， 行动管理呀。啊，是一般 campaign 呀 ，Government of India 诶 ，2015 咁多。Prime Minister Modi 呀，你一般也登着。啊，是一般不得知的么家属是 scheme 把那个啥有家里大事呀。
1: 哦。
0: 啊，是一般也没从 launch 阿是当呀，新 crew 努啷个个。Funding 是啊，登着子。一般 scheme 呀 ，Ministry of Women and Child Development。啊，是往的 Ministry of Health and Family Welfare。Asar no Ministry of Human Resource Development. Iba Ministry dem iya India sorar kabukci aja ayang dubai nyakar dia.
1: Ni tangang bil maro ba je ni saut nunga zong dang. Nang kami siga tajak tang ako ya. Anong government ni jugo tetsir dem schooli aru daksin ba adama bicycle la gazir ya. Asa bu panu kata ma bu rexek nunga ya yang gu nunga ya tajung wa gazir ya. Dahla cimbi ba aji zba zba sa nga ba iba program nungji tenaliza aji.
0: Aido ida majak jaya dia aji. Das no iba sendung tenzak ba guli ya. Tang asin lima nunga aji tetsir dang asu nung cak shir sembangar maliza das ba. Ano dang yam alamasak ba aji asir buano Luk di nunga tetser jano tubu jibu. Udang medemir ya mezungu warda.
1: Agamgat mali.
0: Dasarbu udang imden imse sebarin nunga tubu jano mali ba terabur jibu. Udang naisya maji nebur ya agan maga terbang ba. Dasarba na asunuk item tamajung sisa zizi kare lira sungdo. Sangka anu udang India lima tem nungji state balala nung subaliba balala. Dasar nung parnuk subaliba nungji tourist system ama. Asrubu udang anu iba lama sekpa ji kulikar lir. Das nung kudang tauri system das dir baya tetsir itu buru aliba. Tetsir udang sen asru da usi jinjang tu luagat pak rung sen jindia gi. Tubur sang asir zirabur nam agaja. Panok ji juga ji kiya urba sir nung. Asunuk bu adin na iba jibu masaw ya. Asunuk bu dang tubur sangar iti imba. Na ima ika nung.
1: Garja ba ji?
0: Ta aji asir sangka panuk bu ya. Ditsir itang tubur aliba. Taip ka nung awar asung do na.
1: Ano iba tauri system ba ya? Aliba ya gi udang domestic violence ay galiang do na.
0: Ay do.
1: Tauri ji tadi si zagi lak pungumish ino. Tanasung bu mali da saka gift kwa da jirang do. Tan nung aji Tenang nang jaba jadi malam bawa ya
0: nong ya. Nang jaba jadi malam bawa. Sempat tambah dah.
1: Sempat tambah dah. Atau makan sedut nong untuk benda macam apa dah? Tapi mizgana. Tidak nong eset silok sebab kita ng mizong masih baju naik gaji benar lo. Nerung sen gaji liar. Tapi sebab juga makan mesinnya am si baju. Udang tukoya tapi father in law yang. Udang si temang nong abuse sebab nahe. Masalah bangla udang kadang kita ng ji kiliar tambah jom ngam am si baju ayah ngam aja ni ang.
0: Aw ni, tasir pun na. Asalnya kita orang Hindu nuri yang iba ya practice asal sahaja. Bilam no, ni aluah geger la nuah zong nado. Mudah-mudah ya, joko kalau imdif ager dem imdich azong adem do. Ayah unuk punya iba mai zira bur kerja ha, mai senai kah Hindu azong zang anu unuk yari unuk tu bur pusi zizi. Tasir nong tu bur nem agak zizi basem berci joko ni imdif azong nong, masal ni imdich ager tak asal nong. Joko ke yari do joko imdich. Azong ardo ni pusher, masar bangun tu segala azong ardo mac, doktor, engineer, dah sebab panu istadas isap nungdo, sen asir rong sen dua azar dah sangdo ya, asir ya macji panu gak misir, dah idem kurja salia saja, ya Hindu nungar demiang practice asir mac, asno Christian lukti nunga ya macji asir nada senang, aido unuk iba cilir udah sah sedih, kerela tamilian sir demiagi na,
1: kau betul meraga tu pura. Sordener deh, madi je. Tapi orang untuk boleh kena cincang agak banyak semua yang dalam tu kan? Anak ya social issues, inang sa kelas untuk agak orang tu nak.
0: Oh ni ya, ni.
1: Tapi dalam tu, untuk ya boleh cincang agak banyak. Tapi begini, kerja apa? Tapi orang teologi azam orang timba mesir, doktor engineer timba mesir.
0: Oh ni, ni.
1: Tapi boleh nurses. Iba cincang ya, orang iba macam tu luah. Tapi cincang aja dah lulus ang, dah jadi je. Ayah, tu luah zengah, madu orang yang tak dengar makuk sazi. Asal nenek mama ayah wajib buat tiak mana kena ni aji siapa lah.
0: Aw ni, tapi senong itu mama kuli, tapi asuba yang je, orang kipung nong tetir asuba, asir asu saja. Itu asuba liba yang mian pensir de masu siji kanga kur dulu ya. Asiran orang ayah tay, ada kat mabran kama bilam ba. Anu cikudang tetir kama sih sakam dir. Mim.

asano ki kan adamba angada ki mane ni taw no mukwa chi ba changa asan dama no kchi tim tham sa ka chir ipa onak ta sin da no ta tsa ga yamai lam sa lebe kudang mukwa sni me septir chi dir idang chi sa id miem akat pa mesin dam asan azadan mi october idang chi asan azya tmelam ba kam dak chir blood pressure aduk dak chir tango sashiba kara kam dak chir asu tmelong chang ak yama ani sing za mali chi idam tim de machanga tanam tanami tmelong chang ta shira aduk chi misra stroke asu chi akok mukwa chi ba changa az chachaba melin shi dak chir asu raksa dak chir az chachaba lamang tam nwa tim tim ben aru chi mukwa chi dak chi tpok pok cancer tapang nong kumupala aduk pa cancer asu kidney cancer dam aduk chi akok Muku acir kaji, tangar tanungi tekaraba si tekabia tamajungba akamer, asir yakta tain kamdakse. Gam ternungi metsaki tali tain ba muku acirmji ngodakse da asir. Muku acir ka tukuluk raksa tetsa sushi muku tak mi muzen ai kadang tenadir. Muku macir katan kurang matem dangdir, lentung tim tem tashitak anasaki muku acir tak tim ba ki kongsitse. Nakam aika arisha alizunungi shilam tenemse dashi muku achiba changa arishi leptok tsura angadati. Kurang tanen maka mukoya jidir asen tepopo kanga mechungi raksa tse asir asma dashida aduktak tsur ibaden pneumonia lung cancer asir memetepa dashida aika bokte daktetse. Cancer tepo balala atukbaya timba sali muku achiba asir misba changa aduktak tsur. Asal muka mesepa asal ajiba jangan asal terut nunga tashi mi di kemdakce. Tepang asal truk nong kumu balala antuk ba, tepang nong tishin menemba, tepu tanak kemdakce ba asal jiong sejunga mejidat ba da idem acak je, muku ajiba asal mesepa ajang alir. Muku ajiba jangan tetzer dah nu menden raksa cer, ibadan dan nur daga, tashi tak aiga kata asal cer, mesra dan nur je tepuk nung lia saduk cer agok. Kasatupo daka tamang silam ay ganong tashi mi di kamdakse. Along ji asunuke salimuku achiba asir muku masapanungi anana mamatapa tashi takumnungi jumbo alitze merangti. Tanda onok yangi ademer manani.

0: Hasnuki usang kena dembaser onak azung banga syukur iba ya kaj vani koyma tang radio mabang truk aku atung badan kelimi tau nong asusye asin au sendong yang iya temer au nong tajong.
1: Iba ya akashwani mgukchong asinki kuhimanungi au sang asar sindong dam yukpang asyoku manani tang lokal talent sindong nung mizong nung sakar asar tuluk asar tanapopanung Samuel asar tuluk sunggumena janga kena tembang asyicha.

ngol cha punga la shi punga la shi lo nong ma sira punga la shi adamba tasam nong song lo aru dang chi ma chung dan chi sa ma sira ali damu chi chung lo chi yi punga la moe sui cha adama na la jonga akha cha zila punga la shi timar ida asam da shi punga la shi lo nong ayi mayu cha la naring naring ta zang asir kung sang nong mangrang dam ji tang adokwa angu cha idam jagi sangjang adang baji achim dakse anongji mabangsha idamji irbangsha indoksla samumo me ida tashinongbo samumo adam baji runamzla samumo danga leba tatongdum malau cha dama au amsha tangida yuzzla coffee lo desam desam nong ali tora leba masara kilenzadamji yanglushizla masara maraktatsla iba janga che mazang dan zhe asir ali marak sa zhe zhe kisa shiruru anabalu zhim ak miru zhe sa ki yujin dam zhe rupang shia yang lukshi zhe la ak tak tila masara masin bala lagi tim dam zhe ak zhe tim dam ak zhe iba janga ak zhe tiyira magamar anung zhe ak chanudam ita na chung dang tila mu zhe ak zhe zhe la iba silan kam ka majung da shi idana nong kan busa chla moze agazizla dizanon panaliba ak tzedinama chla moze ji agazizla iba janga dizano ji chla jagi timdum misrakhsa angu chibu tumaga chi chunga yanglukshi zila asir tse level nong yibu tera ajungada ali chla iba janga chunglo aruba mabang nong tse level tmai adoktang angodum je majinja an ki adap nong am shiba chakse mesra sotas amaladum je tai asir takang kamar lira chakra dibanong akideta indukchila iba janga an ki dolong nong talam dalila maruk tak chase kyujin dum je rabrangsha raksa je lira yanglo shizila an ki timagat nong nala chunga agajizila iba janga chhe machangdan je asir tsiriya tilungi maicha ninang tsingsang majong chu tak jor sinong ninang box tam ji rprangsha box ponglang len ji mrak tada ninang disbi chunglo chu asir anu ta jak nungi kamza ga yu cha adama ninang box sianam akam aga chizla ninang amun da galiba tung shi tam gat nong chu ayoba chi mrak tada ayu chila iba changa mijadam ji ninang box longi maicha dadamsa aloi madam adama changsang mabung dan dakza alo mabaran inyakim tadu ba abunsa rajama angut adama mobile application mactot app ajanga asnok district telong dot nong changsang mabung dakza aloi ba inyak che tadu ba ga che badan anugo sha mabung ta sa jok nong changsang mabung adalok che ba sangdong mad dakse asar idam mobile applications chi google play store masara app store nongi download sir amshi za ajungsha aloi madam adama changsang mabung dang za zasanse mazha jangna che yokpa yum ya asar kisi shiru ro anabaloyim marachima ali che yokpa osang ya kvk mogokchung nungi lir office of the mogokchung municipal council mogokchung nagaland achanga shishilam badam asushi chinjang talam sa yamaya ga jalir sangmok kejinong tier full copy kejinong sintanam carrot kejinong sintir motor kejinong sin rokor chinga kejinong sin rokor nolkol kejinong sin lir palak kejinong sin rokor komarja kejinong sin summer parwal kejinong sin rokor squash kejinong sin summer tengana kejinong sin lir alu kejinong sin matser bungo bias kejinong sin lir Lawson Kejinosan Noglanga Sertanam Rohomas Pangach Merica Aser Toli Kejinosan Noglang Anana Thailand Makor Kejinosan Noglang Anasir Lir Kongsha Kejinosan Noglang Baz Proiler An Takam Kejinosan Noglang Kasir Chukur Pungo Lapsar Kejinosan Noglang Anasir Lir Akshi Lapsar Kejinosan Noglang Asam Sertanam Pognong kejinong sun nolangana sir nature. Tokulak masirat tatsang kejinong sun.

0: kadang siya ka utang bang ner. Taka menen na aba rung sen jisa temerak ba. Ta siya ka watamer kanganang pilar.
1: Kanganang pilar, asunugi Mrs. Merangkala Imchin, Shibadang Broccoli Princess dan nungja akadza ajar, ladan sensaksam akiba angasyugu, ibaya akashwani mokokchong.

Sana gilung kum Baptist arko youth ministry acanga tena sengkana tembang asitaki mana ni tiaku minat liar pungunong telinungi ni nakusang hindi asar English nu yung pangasitse asar ipaslen tuku aku minat ter pungunong mana ni telinungi spotlight sendong yung pangasitse ipaya akashwani magugchong.